Saudara, oknum prajurit TNI AD berinisial Serma SU yang diduga terlibat penipuan penerimaan calon siswa TNI AD asal Kepulauan Sula kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Oknum tersebut ditetapkan DPO setelah melakukan disersi dan tidak lagi hadir tanpa izin dari kesatuannya. Kapendam 15 Fatimura, Kolonel Infantri Adi Swastika mengatakan perkara tersebut telah ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dan saudara, kasus ini berkaitan dengan penerimaan tamtama gelombang 1 dan 2 tahun 2026 yang baru dilaporkan oleh orang tua korban. Dalam kasus tersebut, korban telah menyerahkan uang sebesar Rp112.029.000 kepada Serma SU. Kapenda menegaskan penyerahan uang itu tidak berkaitan dengan proses resmi penerimaan prajurit TNI AD. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Serma SU merupakan perbuatan pribadi dan tidak mengatasnamakan satuan apapun maupun institusi TNI. Kodam 15 Patimura memastikan proses hukum terhadap yang bersangkutan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Kemudian dihimbau kepada masyarakat untuk tidak menyerahkan uang kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dalam penerimaan prajurit. Setiap indikasi penipuan atau percaloan dapat segera dilaporkan kepada Kodim maupun Koramil terdekat.

0: usia boleh bertambah, tapi semangat pun tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompong tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah. Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga Laika?
3: Bisa tuh, Ma. Yang penting jangan paksa diri. Kalau badan su rasa lelah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu, Ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi, bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai kurang.
0: Setua bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

0: Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang alih rasa, beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, dan ingat, jang baku marah sampai matahari mamboro.
1: Iya, basudara, jangan lupa ingat, kalau hari ini merupakan waktunya Tuhan. Jadi untuk saudara yang sudah siap-siap, ini biasa kalau beta jam begini nih, jam 10 keluar, baru keluar dari rumah itu udah su terlambat ya saudara, karena memang gereja memang mulai tepat waktu sekali. Jam 9 teng itu langsung mulai. Jadi memang ada baiknya katong di tempo. Ya, sebelum jam 9 maksudnya. Saudara, jam 9 lewat 11 menit ketemu bertemu sama saudara dengan donci-donci rohani por kebersamaan katong. Tuhan memberkati.

semua lagu yang aku buat atau aku nyanyikan dan aku tulis semuanya untuk Tuhan. So intinya adalah His songs, His love is louder, lebih keras dari semua apa yang ada dalam kehidupanku.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan terasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan per Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

0: Ada, Betalia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul sapulidi di Munegri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, dan bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua-tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya saya harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella, supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai kering-keringkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak lelukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya.
0: Bisa kawan nih, bara api yang katong apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar dari rumput-rumput dan semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangan kasih biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Usia sih bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katanya sudah tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutla ini bukan saja tugas dari pemerintah dan petugas sah, tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga toh pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampungi, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih bagi ini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangunin terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh, aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon. Suara Budaya Maluku.

0: Usia boleh bertambah, tapi semangat pun tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompong tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah? Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga Laika?
3: Bisa tuh, Ma. Yang penting jangan paksa diri. Kalau badan sudah salah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu, Ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi, bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
0: Setua bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

Mungkin karena sang putih dan rambut yang lurus, jadi selalu saja dong bilang, saya bukan Papua.

Saudara, udara di sejumlah kawasan kota Ambon belakangan terasa berbeda dari biasanya. Kemarau panjang yang berlangsung ditambah beberapa kejadian kebakaran membuat udara di sejumlah wilayah tercium seperti asap dan mengurangi jarak pandang. Kondisi tersebut juga dirasakan warga yang tinggal di kawasan perbukitan. Biasanya meski cuaca siang hari terasa terik, hembusan angin dari kawasan perbukitan masih terasa segar. Namun belakangan udara yang berembus justru terkadang disertai aroma asap. Sementara itu, informasi kesehatan yang dikutip dari laman Halodoc menyebutkan asap kebakaran dapat mengandung berbagai gas, zat kimia dan partikel debu yang berisiko mengganggu sistem pernapasan. Asap dari kebakaran bangunan misalnya dapat membawa sejumlah zat hasil pembakaran material rumah tangga dan bangunan, termasuk ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida dan nitrogen oksida. Kebakaran juga menghasilkan partikel halus yang mudah terhirup dan masuk ke sistem pernafasan. Di tengah kondisi kemarau dan munculnya asap di sejumlah wilayah, masyarakat diimbau memperhatikan kualitas udara, membatasi aktivitas di luar ruangan ketika udara berasap, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.
1: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat siang para pendengar setia perempat dari Ambon dimanapun pendengar berada. Beta Ita Wakano kembali hadir menghias ruang dengar pendengar di siang hari ini. Setelah tadi ada Kak Ica yang subat sama Mas Dara. Dan di siang hari ini dihiasi dengan cuaca yang mau dibilang cerah-cerah tapi kayaknya agak-agak mendung ya. Semoga turun hujan ya, karena beberapa hari ini kayak seng ada hujan. Bukan beberapa hari ini ya, sudah lama tidak turun hujan. Tapi semalam di kawasan Jembatan Merah Putih sampai ke Batu Merah sih ada hujannya ya. Kita doakan semoga hujan turun dulu membasahi bumi, karena kondisi udara ya kayaknya udah semakin sedikit tidak tertolong. Karena ya yang kita tahu kebakaran hutan di mana-mana ya. Jadi untuk pendengar juga yang sedang mendengarkan Beta di siang hari ini, tetap jaga kesehatan, kemudian juga jangan ada lah ya aktivitas-aktivitas bakar-membakar dulu, karena memang akhir-akhir ini rawan sekali kebakaran hutan dan lahan di mana-mana. Jadi kalau misalnya mau buka lahan, bisa dihindari untuk tidak membakar-bakar dulu, karena angin juga bertiupnya kencang ya pendengar ya. Jadi sangat-sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah untuk pendengar di siang hari ini, karena sudah di pukul 11.31 menit ya, semoga seng bingung lagi mau makan siang apa, karena sebenarnya ini sudah menuju waktunya makan siang ya. Jadi selamat menikmati makan siang. Kemudian yang belum makan siang, semoga sudah terpikirkan mau makan apa, dan jangan lupa makan pastinya. Katong sama-sama jaga kesehatan di siang hari ini. Nah pendengar, mengawali katong kebersamaan dengan Beta pastinya ya di siang hari ini. Dodi Latu hari-hari dengan angin akan mengawali katong kebersamaan. So stay tune di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Batu Badau, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Pengurus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Wali Kota Ambon Badewin Watimena meresmikan dua jaringan air bersih di Kota Ambon pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dua fasilitas baru tersebut berlokasi di Halong Batu-Batu belakang kampus IAKN Ambon dan Dusun Toisapu Negeri Hutumuri Kecamatan Lake Timur Selatan. Peresmian ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon Robert Sapulete, anggota DPRD Kota Ambon Swenly Hursepuni, PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Pit Saimima, serta Raja Negeri Hutumuri. Bodoin menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak bisa ditawar. Ia menjelaskan bahwa akses terhadap air bersih berdampak langsung pada penanganan berbagai persoalan sosial di daerah. Hingga saat ini Pemkot Ambon telah mengaktifkan 11 titik jaringan air bersih di berbagai wilayah kota. Selain membangun jaringan baru, pemerintah daerah bersama Perumdam Tirta Yapono juga merehabilitasi fasilitas dan jaringan perpipaan yang sebelumnya rusak. Dalam peresmian tersebut, Wali Kota Ambon juga menyampaikan apresiasinya kepada Perumdam Tirta Yapono atas kerja keras dan konsistensinya mendukung ketersediaan air bersih bagi warga Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

90,1 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahasa saudara, ketong update informasi lain masih seputar Maluku pastinya. Cuaca terik dan kondisi lingkungan yang mengering belakangan ini meningkatkan risiko terjadinya kebakaran di Kota Ambon. Nah, menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kecamatan Nusanewe mengambil langkah cepat dengan memperkuat upaya pencegahan dan meningkatkan kewaspadaan hingga tingkat tapak. Camat Nusaniwe Niel Awatimena menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah negeri dan kelurahan di wilayah untuk aktif membangun kesadaran masyarakat sejak dini tanpa harus menunggu terjadi bencana. Watimena menjelaskan langkah mitigasi ini sangat penting karena mayoritas titik api berawal dari kelalaian aktivitas harian yang dianggap sepele seperti tradisi membakar sampah di dekat semak kering atau membuang puntung rokok yang masih nyala secara sembarangan. Watimena berharap kerjasama dan kepedulian masyarakat dapat menjaga wilayah Nusaniwe tetap aman dan kondusif di tengah ancaman cuaca ekstrim.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara anggota DPRD Kota Ambon, Swenly Hursepuni, menyampaikan apresiasi atas kinerja Perumdam Tirta Yapono yang berhasil mengaktifkan kembali jaringan air bersih di Dusun 5, Negeri Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan. Apresiasi tersebut disampaikan Swenly menyusul diresmikannya jaringan air bersih di Dusun Toi Sapu oleh pemerintah Kota Ambon bersama Perumdam Tirta Yapono pada Sabtu 3 Oktober 2026. Sebagai legislator yang juga warga negeri Hutumuri, Swenly menilai pengaktifan kembali fasilitas ini sangat krusial bagi warga Toi Sapu yang selama puluhan tahun kesulitan mengakses air bersih. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pejabat wali kota Ambon, Bodewin Watimena, atas program prioritas Pemkot yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Pengaktifan di Toi Sapu ini merupakan bagian dari peresmian dua jaringan air bersih di Kota Ambon pada Sabtu 3 Oktober 2026 yang juga mencakup kawasan Halong Batu-Batu di belakang IAKN Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

sahabat saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: beta heran kenapa hidup nih akan berjalan seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Saudara, penyidikan perkara dugaan korupsi PT DOK dan perkapalan Wayame Ambon tahun 2020-2021 tidak berhenti pada pemeriksaan saksi dan penahanan dua tersangka. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon kini bergerak ke Jakarta untuk menelusuri sekaligus menyita aset yang diduga berkaitan dengan para tersangka. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penyidikan memulihkan kerugian negara dalam perkara yang berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI Perwakilan Provinsi Maluku yang menimbulkan kerugian negara sebesar 18.969.571.337 rupiah. Dua tersangka dalam perkara ini masing-masing Willy Ayu Lestari, manajer keuangan akuntansi PT DOK Wayame, serta Nova Rondonuwu, kepala urusan kasir, dan keduanya telah ditahan penyidik pada Rabu 5 Agustus 2026. Nama lain yang ikut menjadi perhatian adalah Rusdi Ambon, mantan direktur utama Pancakarya. Berdasarkan informasi yang beredar dalam proses penanganan perkara, yang bersangkutan disebut telah mengembalikan uang lebih dari 1 miliar kepada pihak terkait. Namun status hukum serta kaitan pengembalian uang tersebut dalam konstruksi perkara PT DOK Wayame tetap menjadi ranah penyidik untuk kejelasan secara resmi. Pertanyaan itu kini menunggu jawaban Kejari Ambon, terlebih dengan nilai kerugian negara yang mencapai hingga 19 miliar rupiah. Publik tentu menunggu bukan hanya pengungkapan siapa yang bertanggung jawab.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

0: beta heran kenapa hidup nih akan berjalan seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama, pemerintah menjaga pasokan dan distribusi, pelaku usaha menjaga harga wajar, dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, Kodam 15 Patimura menegaskan proses penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya dan tidak menggunakan sistem titipan maupun jaminan kelulusan. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya dugaan pencaloan dalam penerimaan calon siswa TNI Angkatan Darat asal Kepulauan Sula. Kependam 15 Patimura Kolonel Infantri Adi Swastika mengatakan Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinatro telah berulang kali mengingatkan masyarakat mengenai ketentuan tersebut. Setiap pihak yang meminta atau menerima uang dengan menjanjikan kelulusan dapat diproses secara hukum. Ia menyebut penyalahgunaan proses werving atau pencaloan merupakan tindakan ilegal dan termasuk pelanggaran pidana. Penindakan berlaku bagi oknum yang meminta, menerima maupun menjadi perantara dalam praktik tersebut. Ditambahkan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan transparansi proses penerimaan prajurit.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, tim Taekwondo Kodam 15 Patimura berhasil meraih 11 medali pada kejuaraan nasional Taekwondo Piala Panglima TNI tahun 2026 di Gor Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur. Raihan itu terdiri dari 3 medali emas, 4 medali perak, dan 4 medali perunggu. Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinatro menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih para atlet. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, semangat juang, dan dedikasi atlet dalam membawa nama baik Kodam 15 Patimura. Sementara peraih medali emas kategori prestasi dipersembahkan Kolonel KMPM Khairun, sedangkan kategori semi prestasi diraih Prada Handoko dan Reinhardt Mitang dari kalangan sipil, dan 4 medali perak diraih Serka Immanuel, Serda Ribka Denesti Tiweri, Serda Dedi Refli, Mas Paitela, dan juga Blesio Leopati. Sementara 4 medali perunggu masing-masing dipersembahkan Serka Immanuel, Serda Ribka Denasti Tiweri, Bram, dan Reynold. Pada pertandingan terakhir, Dedi meraih perak sedangkan Bram dan Reynold menyumbangkan medali perunggu.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Pro 4 FM saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan saudara, sudah menit yang ke-47 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu dangdut Nusantara masih kita kasih teman saudara saat ini. Dan untuk Miu ya, Miu Mui Ma dan Miu Mui Mui. Untuk dia minta lagu dari punyanya Roma Irama, ada Ani yang minta, terima kasih teman ibu saudara. Oke.

0: perlu kohoyo.
1: Baru. Bro 4 FM saudara semua, itu tadi ya Roma Irama yang minta kasih teman buat saudara saat ini, dan mudah-mudahan buat saudara yang tadi minta ya terhibur. Waduh, Laksamana Raja di laut itu mau kasih. Dan buat saudara Ita ya, Ita kayaknya dia suka sama lagu Laksamana Raja di laut. Iya. Jangan hujan nanti.

0: bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Sahabat saudara, minat baca buku di kalangan anak muda di kota Ambon dinilai terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dilihat dari antusias generasi muda yang mengikuti berbagai kegiatan literasi dan membaca buku bersama yang digelar oleh komunitas Taman Baca. Dari komunitas Taman Baca, Rahmat, Tasya dan Siti dalam acara ngobras di program Satu RRI Ambon mengatakan kegiatan membaca bersama yang mereka lakukan mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Menurutnya, salah satu kegiatan rutin yang menjadi ruang berkumpul sekaligus membaca buku bersama dilaksanakan di kawasan Taman Makam Pahlawan Kapaha, Kota Ambon. Dan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi tempat untuk membaca, tetapi juga menjadi ruang bagi anak muda untuk berdiskusi dan bertukar pengetahuan.
1: Sampai jumpa di Newsroom 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Perempat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Meniti yang kelima ya, dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita masih ada terus dengan saudara di Dangdut Nusantara kali ini. Dan lagu-lagu dangdut kita masih kasih untuk Miu, Mi, yang ada di mungkin sementara dalam perjalanan liburannya. Wow, asik ya. Miu atau Miu. Yang mana nih yang betul? Oke, okay. Dan saudara tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Rombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia di saudara. Tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur, kurang dengar saudara. Beduk asar maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah kata merasa seolah-olah kata pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun Pak saudara ingatlah, Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang katong anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa saudara? Setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa, jangan lelah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Peluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

saudara semua, 54 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan bersaudara, perjalanan kita sisa satu donci terakhir ya, menutup perjumpaan untuk saat ini. Terima kasih untuk Miu yang ada dengan saudaranya yang ada sementara dalam perjalanan. Hati-hati ya di jalan, mudah sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan satu donci terakhir menutup perjumpaan kita di saat ini.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Bus udara di sejumlah kota kawasan kota Ambon belakangan ini terasa berbeda dari biasanya. Kemarau panjang yang berlangsung ditambah dengan beberapa kejadian kebakaran membuat udara di sejumlah wilayah tercium seperti asap dan mengurangi jarak pandang. Kondisi tersebut dirasakan warga yang tinggal di kawasan perbukitan. Nah, biasanya meski cuaca siang hari terasa terik, rembusan angin dari kawasan perbukitan masih terasa segar. Namun belakangan udara yang berhembus justru terkadang dirasakan aroma asap. Astrid, mahasiswa yang tinggal di kawasan KW 3 Kota Ambon, mengatakan wilayah tempat tinggalnya dikenang cukup sejuk karena masih dikelilingi pemanan rindang. Namun kondisi udara saat ini membuat suasana asri yang biasanya dirasakan mulai berbeda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa merupakan salah satu upacara tradisional daerah Maluku. Upacara ini menjadi tradisi tahunan masyarakat di Desa Haruku Samet, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi Lumpa merupakan bagian dari tradisi adat Sasi di Maluku yang dilakukan dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta sumber daya alam laut maupun darat demi menopang kelangsungan hidup masyarakat.
1: Hormati ibu-ibu, aukun kisim naik, bapak-bapak ditambahkan lebih pertama.
0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa yang dilaksanakan setiap bulan Oktober di Muara Sungai Lairisa Kaeli, Desa Haruku Samet, biasanya diawali dengan melakukan berbagai ritual adat semenjak malam harinya oleh para kewang. Ada ritual panas sasi di rumah kepala kewang, kemudian dilanjutkan dengan ritual mengelilingi kampung sambil menyinggahi kelima batu pamali yang ada, diiringi dengan tiupan tahuri dan pukulan tifa sebagai tanda kepada masyarakat bahwa akan segera dilakukan adat Buka Sasi Lumpa. Aturan adat Buka Sasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga dibacakan pula.
2: Apabila ikan lompat sudah masuk ke tali, dilarang untuk diganggu.
0: Ritual mengawali adat Buka Sasi Lumpa dilanjutkan tengah malamnya dengan kegiatan makan bersama seluruh kewang dalam adat makan lesa, di mana semua yang disajikan, baik makanan maupun peralatan yang digunakan berasal

berasal dari alam, seperti daun pisang sebagai piring dan batok kelapa sebagai gelasnya. Sebagai ritual terakhir, dilakukan proses membakar lobe atau kumpulan pelepah daun kelapa kering yang disatukan menyerupai tiang panjang yang bersumbu. Makna dari ritual bakar lobe ini adalah untuk memanggil ikan lompa atau Trisina bailama, sejenis ikan sardin kecil, menuju ke muara sungai. Jelang pagi, setelah semua lobe yang berjumlah 15 buah selesai dibakar, para pengunjung dan masyarakat dapat menyaksikan gerombolan-gerombolan ikan lompa dari laut memenuhi muara sungai tersebut. Dan selang 3 jam kemudian, muara sungai ditutup dengan jaring oleh kepala kewang. Selanjutnya, kepala kewang memukul tifa mengiringi Raja Negeri Haruku menabur jala pertama ke sungai sebagai tanda sasi dibuka. Ribuan masyarakat Negeri Haruku kemudian bersuka cita, baik anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang-orang tua menyambut ritual buka sasi menangkap ikan lompa. Tidak ketinggalan para tamu, media serta utusan pemerintah turun ke sungai bergabung dengan warga masyarakat adat Negeri Haruku.

Salah satu budaya Maluku yang sangat terkenal adalah budaya baku pukul menyapu atau tari sapu lidi. Pukul menyapu atau baku pukul menyapu merupakan atraksi unik dari Maluku Tengah yang biasanya dipentaskan di Desa Mamala dan Desa Morela di Jasirale Hitu, Pulau Ambon, Maluku Tengah. Tradisi ini berlangsung setiap 7 Syawal dan telah berlangsung semenjak abad ke-17 yang diciptakan seorang tokoh agama Islam dari Maluku bernama Imam Tuni. Sebagai pertunjukan dari perayaan keberhasilan pembangunan masjid yang selesai dibangun pada 7 Syawal setelah Idul Fitri. Tradisi ini setiap tahunnya mengundang banyak perhatian wisatawan lokal maupun asing karena keunikan yang seru dan menegangkan. Asal-muasal tradisi ini berawal dari sejarah masyarakat setempat, yaitu perjuangan Kapitan Teluk Kabesi beserta pasukannya pada masa penjajahan Portugis dan VOC pada abad ke-16 di Tanah Maluku. Pasukan Teluk Kabesi bertempur untuk mempertahankan benteng Kapahaha dari serbuan penjajah. Meskipun perjuangan mereka gagal dan benteng Kapahaha tetap jatuh juga. Untuk menandai kegagalan tersebut, pasukan Teluk Kabesi mengambil lidi enau dan saling mencambuk hingga berdarah. Tradisi pukul menyapu dipandang sebagai alat untuk mempererat tali persaudaraan masyarakat di Desa Mamala dan Desa Morela. Dipertunjukkan oleh pemuda yang dibagi dalam 2 kelompok, di mana setiap kelompoknya berjumlah 20 orang. Kedua kelompok dengan seragam berbeda itu akan bertarung satu sama lain. Kelompok satu menggunakan celana berwarna merah, sedangkan kelompok lainnya menggunakan celana berwarna hijau. Pesertanya juga diwajibkan menggunakan ikat kepala untuk menutupi telinga agar terhindar dari sebetan lidi. Alat pukul dalam tarian ini adalah sapu lidi dari pohon enau dengan panjang 1,5 meter. Bagian tubuh yang boleh dipukul adalah dari dada hingga perut. Setelah suara suling mulai ditiup sebagai aba-aba, barulah mereka berganti yang saling memukul sapu hingga terlihat jelas sebetan pada tubuh sampai darah berceceran. Para wisatawan yang melihat pasti akan berteriak dan tubuhnya merasa ikut merinding. Namun, hebat dan menariknya tradisi pukul menyapu ini adalah pesertanya tetap menjalin hubungan baik tanpa ada rasa dendam. Ketika pertempuran selesai, pemuda kedua desa tersebut mengobati lukanya dengan getah pohon jarak. Ada juga yang mengoles minyak tasalah, di mana mujarab untuk mengobati patah tulang dan luka memar. Dalam kegiatan tradisi baku pukul menyapu ini, juga diramaikan dengan permainan rebana, karnaval budaya, dan pertunjukan tari lokal.

0: Tạm biệt sư bình.
1: Salam budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Randus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
2: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
3: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
2: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama, ataukah tarian Cakalele dari Riwai ini agak berbeda?
3: Iya, jadi Cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya. Tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian Cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya di awal ya mereka harus persiapan, bersiap ke gunung mengambil pakaian.
2: Iya.
3: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar, dia menjadi ar, dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam, dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai, parang, tombak, salawak. Ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
2: Oh iya, jadi memang tarian Cakalele ini Bapak Raja bukan tentukan, tapi tarian Cakalele ini jika diminta baru tarian Cakalele ini dihadirkan, gitu Bapak Raja?
3: Iya, jadi dia bukan tarian yang memang seenaknya saja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai untuk kegiatan tertentu.
2: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian Cakalele ini dipertontonkan, ya?
3: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada kapitan Maromentar. Yang kapitan Maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat, dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
2: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu, Bapak Raja?
3: Ada, itu ya. Ada.
2: Yang namanya tadi apa, Bapak Raja?
3: Amanupu.
2: Amanupu. Apakah Amanupu ya. Itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo, ataukah posisi letaknya di mana, Bapak Raja?
3: Ya, di dalam negeri memang, di dalam negeri.
2: apakah tarian cakalele ini khusus untuk orang khusus ataukah tarian cakalele ini ditunjuk orang untuk menari cakalele ini ataukah gimana Bapak Raja?
3: Ya, cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah ditetapkan dan seluruh masing-masing kepala suwa yang sudah ditetapkan dari awal dan itu tidak bisa diganti. Tarian cakalele dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud itu sudah ada alamnya, bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari sononya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
2: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
3: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirompak. Ya Kapitan itu ya Rewaru, ya Marumentar itu Mata Kupan, ya itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain. Sudah ditetapkan.
2: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana? Ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
3: Jadi itu sih nggak ada sanggar. Itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya. Dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu dari turunan dan turunan turun-temurun itu saja yang sudah ditetapkan. Nah itu mereka sudah tahu secara otomatis, keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
2: Kalau menyangkut tari-tarian cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk cakalele, apakah cakalele punya lokasi sendiri?
3: Ya itu punya lokasi sendiri di mana saya mau diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu, misalnya acara tertentu, misalnya, lalu saat itu dia kembali, misalnya diminta ke Ambon, ya. Itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
2: Jadi jalan dari jalan kaki Bapak
3: Raja? Jalan kaki.
2: Jalan kaki dari Wai sampai ke Ambon?
3: Gitu. Ke Ambon. Sempena naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada marga atau keluarga atau masyarakat berasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
2: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa Bapak Raja?
3: Ya itu rata-rata lebih dari 10. Ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang, ada kapitan, ada marometer, ada Malaysi muka, Malaysi belakang. Iya. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
2: Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih Bapak Raja.
3: Iya seperti yang contoh seperti tukul menyapu ya begitulah.
2: Iya kayak gitu, apa memang ada dari tarian cakalele ini ada potong-potong gitu Bapak Raja?
3: Ya itu terjadi baku potong tapi semakan baku potong parang benar. Itu waktu potong tidak makan, kalau sudah pakai pakaian.
2: Iya.
3: Kalau sudah pakai pakaian itu waktu potong tidak makan. Kalau dia mereka salah, pasti
2: senang.
3: Pasti berdarah. Tapi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
2: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk cakalele di Wai ini, apakah ada punya minyak ataukah?
3: Ya di cakalele itu tak ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa do minta minyak moyang. Mereka di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang itu biasa. Mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
2: Itu khasiatnya apa Bapak Raja?
3: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit bisa digunakan gitu. Kalau ada penyakit bisa digunakan. Dan biasa misalnya di negeri Wai kalau ada misalnya sekarang COVID-19.
2: Iya.
3: Ya. Itu mereka langsung kurung negeri, moyang diambil kegiatan kurung negeri, jadi susah penyakit masuk negeri. Ya, dan itu terjadi, dan sampai sekarang Wai belum cabut. sudah selalu negeri sampai sekarang wayang belum cabut. Dan memang kenyataannya memang wayang sebenarnya pernah kenal itu, kenal COVID-19.
2: Iya, karena memang yang saya datang nih Bob Raja, tidak ya. Ada satupun yang pakai masker karena memang mereka zonanya zona hijau, iya kan?
3: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dia menjalankan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya.

24 FM masih darah semua itu berangsa di sampai pagi ya, dari malam sampai pagi. Wow, kalau dari malam sampai pagi mau kemana Pak Saudara? Orang lalas sudah. Tapi ya gitu ya Pak Saudara, banyak tradisi yang ada di Maluku, khususnya di Kota Ambon juga Pak Saudara, yang ketemu mulai berangsa itu dari malam sampai pagi. Itu lagu dia bilang betul, dan itu akan sudah menjadi salah satu tradisi di keton di Kota Ambon, di Maluku khususnya. Oke, terima kasih, itu lagu terakhir jumpa kita sekaligus menutup perjumpaan kita di program Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku.

0: Mini drama Sabar Ku Tunggu Bahagia Ku Gapai.
1: Rombat FM Basudara semua dan Basudara, satu menit dari pukul 20 waktu Indonesia Timur, keruan dengar Basudara kita akan hadirkan program kita, yaitu drama, ya, drama mini. Kali ini drama mini kita angkat langsung dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kali ini ada drama mini yang berjudul Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai. Asik. Tetap di Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.
0: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi. Kapan aku punya cucu?
3: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada yang kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben? Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalind positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sofi, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sofi dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sofi selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurgamarpati narator. Sampai jumpa.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai kering-keringkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya ya?
0: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar di rumput-rumput dan semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangkas biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap ke tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Usisnya bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katong justru tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutla ini bukan saja tugas dari pemerintah dan petugas sah, tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga katong pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampun, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih bagi ini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangunin terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar akan terus. Mari jo katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh, aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Sobat FM, Mbak Sudara, itu Ciselino dengan apa tuh? Aku ya, yang kita kasih teman Mbak Sudara saat ini. Setelah tadi Mbak Sudara sudah ada drama yang menemani Mbak Sudara di saat ini ya. Lagi kita ada di Walang Program 4. Beta ingatkan aja untuk Mbak Sudara, nantinya kita akan ada dengan Mbak Sudara di program kita Mata Warna Program 4, tapi di jam 9, tapi itu juga 30 menit saja ya Bapak Saudara, karena kita akan ada dengan Bapak Saudara di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau di bulan Oktober ini, tanggal 4 Oktober. Nantinya akan ada juga dari Ternate, Tual, dan RRI Bula. Oke, ada dua raja satu hati, terima kasih teman-teman Bapak Saudara.

0: Indah, beta lihat dari tadi orang rame-rame sekali di Bai Leo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Menegeri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat Pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Usia boleh bertambah, tapi semangat pun tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompung tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah. Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga lah Ika?
3: Bisa tuh ma, yang penting jangan paksa diri. Kalau badan su rasa lelah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
0: Situa bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

Rombat FM Basudera itu satu dari Vandro Lekotong Kompesi dengan Tetap Balik yang kita kasih teman di Basudera, dan satu donji terakhir menutup perjumpaan kita. Nantinya Basudera sehabis satu donji ini kita akan buka program kita, yaitu Matawana Program.

0: Pro 4 FM Basudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara kita sudah ada ya, dengan Basudara di program kita yaitu Mata Warna Program 4. Oke, datang langsung aja penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Mata Warna Program 4.
1: Selamat malam Mata Warna Program 4.
0: Selamat malam Mata Warna Program 4, dengan siapa nih?
1: Dengan Fira Diwai.
0: Dengan Ira ya,
1: Diwai sana.
0: Ya. Apa kabar Ira?
1: Baik.
0: Baik. Ya. Oke, Ira, silakan. Lagunya apa nih?
1: Lagu Ambon Manis aja.
0: Ambon Manis ya, Toton Karibo. Siap. Ya. Oke, lanjut Ira, silakan mau kirim persapa.
1: Pertama-tama mau kirim salam buat kakak Hince yang lagi bertugas, kamu bertugas.
0: Thank you.
1: Yang disut buat Bunda Marni, ada kakak Rere, ada Eva di Waihaung, Eva di Talake, Bunda Natalia, ada Nona Nano Nano. Terus ada Abang Deden, Abang Ceken, Bung Fabio, selamat malam semua.
0: Iya.
1: Terus ada Bung Ewin, selamat malam Lai dan Mama. Ada Dewa Hujan, Mr. Gasok, ada Adios juga yang lagi dengar, dan Bapak Yan. Selamat malam. Halo. Buat sama-sama aja kakak. Selamat malam. Selamat beristirahat. Oke kakak, gitu saja.
0: Oke, Ira Dangki. Malam. Oke, Basudara itu tadi ya. Ira yang ada di Waisana. Waduh, Waisana tinggal lama ya. Dari Ira ya, silakan di belakangnya Ira di 0911315444. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mata Warna Perampa, kakak Ege yang baik hati.
0: Ada mau nih kayaknya nih. Oke, Ira lah, deng siapa nih? Kita mau bilang Ira lah.
2: Ira juga nih. Ini masih tua kalau gitu.
0: Oke, begitu.
2: Iya.
0: Hah?
2: Orang Puncak.
0: Orang Puncak siapa tuh?
2: Mister Jasot.
0: Oke, Mister Jasot, apa kabar?
2: Hai, kakak Ece.
0: Oke, Mister Jasot. Nyong ya? Lagu apa nih yang mau minta?
2: Minta lagunya. Aduh, sudahlah. Ingat sabar mana punya bunga cendrawasih.
0: Bunga cendrawasih.
2: Ya.
0: Oke, silakan.
2: Salam yang pertama untuk kakak Indri sama bertugas dan kalau pulang nggak terlalu jalan. Jadi yang berlewat tadi salah balik ya.
0: Oke.
2: Terus untuk Bu Rika di mana sebu, Bung Krispa di NDT, Ayu di Masogi, Nono di Manado, Abio di Suli, sama komandannya, Bunda Marni di Pasar Turaki, Karini di Pasar, selamat malam. Bisa bisa Gina juga selamat malam, Adik Linda di rumah Gina, selamat malam, Willy di Bukar juga selamat malam, Adik Linda di Bukar, kalau lagi morning dabung dong, Eswa Kerake, Boleh Om juga selamat malam, Bunda Den di tengah-tengah, selamat malam, Sari Cindaya di Talake juga selamat malam. Bung Titi di RPA juga malam. Ibu di rumah RT 3, selamat malam. Bunda Popi di sini, adik Inka di depan, selamat malam juga.
0: Iya.
2: Ya, Bung Tony, tetanggaku, selamat malam, Bung. Kalau di Monik, gabung lah. Terus untuk keluarga Bapak St. Alphonse, selamat malam. Untuk Bapak Monang Bata yang isinya berpantam, selamat malam dari sekeluarga. Terus untuk seluruh komunitas, di Kota Lama, terus seluruh komunitas Matulana Perampat yang tergasuk tidak bisa sebut namanya satu persatu. Kalau komunitas saya akan gabung. Itu aja, selamat ganti, selamat malam, dadah.
0: Dadah. Oke, Mas Saudara, itu tadi ya, Master Gasot yang ada di Puncak Tuni. Oke, di belakang Master Gasot boleh ya di 0911 311 5444, karena perjalanan kita di saat ini, Mas Saudara, karena memang nantinya kita akan ada dengan Mas Saudara di suara siaran berjaringan ya, Budaya Seribu Pulau. Oke, halo, selamat malam Matawana Perempat.
3: Halo, selamat malam Matawana Perempat.
0: Selamat malam ini dari mana saja nih, Ibu Wiga ya?
3: Iya, maaf Kanjo, maaf. Sini hujan terus.
0: Oh gitu ya.
3: Ini masih hujan tadi sekitar jam 10 sampai sekarang nih. Tiap hari hujan. Maaf kemarin sudah tidur.
0: Berarti tiap hari mandi hujan gak apa ya?
3: Ah, iya dong.
0: Waduh.
3: Kan biar subur, biar tumbuh.
0: Apa yang tumbuh?
3: Padi kalau di kehujanan kan jadi tumbuh, jagung kalau kehujanan tumbuh.
0: Oke.
3: Apa kabar Kak NJ?
0: Baik.
3: Halo juga.
0: Halo. Oh memang ya, kayaknya cuaca sampai sinyalnya kurang baik di sana ya. Halo, orang Wonosobo. Waduh kasihan, belum minta donci lagi sudah. Oke, orang Wonosobo. Nah, terputus ya, wastaga. Nanti ya, boleh dicoba kembali ya orang Wonosobo sana, Ibu Wiga ya. Silakan ya kalau mau di 0911 311 5444. Orang Wonosobo sana sinyalnya kurang baik. Mungkin bisa dicoba kembali ya. Oke, boleh ya 0911 311 5444. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
3: Halo, tadi keputus, hilang. Iya.
0: Terputus,
3: hilang
0: ya.
3: Gimana kabarnya Kak Anje?
0: Ya.
3: Kabarnya gimana?
0: Kabar baik.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, kabarnya baik nih.
3: Hujan belum? Hujan enggak? Ambon.
0: Mana hujan?
3: Ambon.
0: Waduh, Ambon sini ada kebakaran nih, banyak nih.
3: Wah. Iya, gimana?
0: Karena panas kan di sini. Kekeringan di kita sini.
3: Oh. Jadi tapi anu Banjo, ke perkampungan enggak apa-apa di hutan.
0: Iya, aman sih.
3: Aman.
0: Iya, aman tapi udah. Oke, orang Wonosobo lagunya apa dulu nih?
3: Kakae.
0: Oke, siap Nanaku ya.
3: Iya. Oke.
0: Oke, silakan.
3: Mudah-mudahan tetap aman ya untuk Ambonnya.
0: Amin.
3: Terus apa, salam buat Kangge, selamat tugas, semangat selalu. Pakai masker.
0: Iya, pasti ya, di sini kabut kita.
3: Kasihan ya. Mudah-mudahan enggak lama ya, cepat-cepat tertangani dan terselesaikan. Oke, salamnya buat yang sudah bergabung tadi, siapa Kangge?
0: Itu ada tiga ya yang bergabung tadi, kalau tidak salah tadi ada Mr. Gasot sama Ira yang ada di Y.
3: Oh iya, selamat malam buat yang sudah bergabung ya, ada Mr. Gasot, Kak Ira di Y, selamat malam. Terus selamat malam buat Bang Fabio, Bang Deden, Bu In, selamat malam. Terus ada Bunda Poppy, Bunda Natalia, selamat malam Bunda. Ada Kak Rere, Kak Eva di Wai Haong ya. Terus ada lagi, aduh kalau cerita jadi lupa kan. Ada Bapak Marcel, ada Bang Sarif, ada Bang Stevi, ada

Saudara itu tiga penelpon sudah karena memang kita putar tiga donci ya Pak Saudara. Dan tiga donci ini kita akan kasih tiga donci untuk menemani Pak Saudara. Sekaligus Pak Saudara nanti katong gabung dulu dengan RRI Ternate dan juga RRI Tual dan RRI Bula. Nanti Pak katong program budaya berjaringan budaya sepulau. Nanti habis itu baru ketemu balik kembali, oke? Okay?

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tuala, Bula, dan RRI Samlaki. Bersama saya Henje Peters di RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi di hari ini, tepatnya di Minggu 4 Oktober 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan mendengarkan beragam topik dari RRI Ternate, RRI Tual, dan juga RRI Bula. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah tersebut, pendengar? Dari RRI Ternate akan mengawali kebersamaan kita di dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan topik menguak kembali sejarah benteng Kastela di Kota Rempah.

0: Beda apalagi dengan kamera Ternate. Saya Desi Haryanti Ismail, saat ini berada di lokasi tempat kita untuk belajar lagi tentang sejarah. Dan ini adalah tempat yang luar biasa karena benteng pertama di Nusantara. Dan tentunya untuk membahas tentang ini, saya akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Dan beliau adalah arkeolog serta tim ahli cagar budaya Provinsi Maluku Utara. Langsung saja saya perkenalkan, ada Bapak Dr. Nur Rahman Irianto, SSMA. Assalamualaikum Pak Nur Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita sudah berkali-kali berjumpa, berdialog juga ya. Tapi kalau untuk yang enaknya manggilnya apa nih ya Pak Dokter?
1: Maman, begitu saja lebih cepat.
0: Oh iya, Pak Maman ya, boleh ya. Oke. Baik Pak Maman, jadi ini sudah berapa kali ya kita ketemu untuk berbincang. Tapi untuk Benteng Castella ini adalah yang pertama kali. Karena memang banyak masyarakat yang penasaran juga begitu ya dengan Benteng Castella ini. Apalagi seperti yang sejarah sudah sampaikan bahwa Benteng Castella adalah benteng pertama di Nusantara. Bukan hanya di Maluku Utara pemirsa, tetapi juga ini di Nusantara. Pertama benteng Portugis ya. Baik, langsung saja kita akan berbincang dan juga sama-sama kita belajar lagi nih sejarah ya. Dan narasumber kita sangat berkompeten dengan tema menguak kembali sejarah Benteng Castella di Kota Rempah. Ya, Pak Maman, ini lokasinya, saya tadi sempat bingung juga ya pas ketika melihat begini. Wah, apakah memang ini sudah begini aslinya atau karena alam jadi berubah atau seperti apa di awal ini mungkin bisa sampaikan ke masyarakat kita.
1: Terima kasih. Kita berada di sekitar bangunan menara yang dalam istilah arsitektur namanya adalah donjon. Donjon ini pernah dibangun oleh Portugis dan pernah dimanfaatkan di dalamnya sebagai kapel. Gereja kecil dari Ordo Jesuit dengan nama Gereja Our Lady, dan itu mengindikasikan kepada pemujaan terhadap Bunda Maria. Kalau kita melihat kondisi saat ini, ada dua penyebab kondisi yang terjadi, yakni karena kondisi alam, terutama karena gempa bumi yang pernah melanda Ternate berkali-kali, bahkan di masa itu pernah terjadi kehancuran total terhadap kota Ternate, ya Ciudad del Rosario ini. Lalu kemudian tindakan sengaja oleh Spanyol, bangsa Spanyol merusak bentengnya setelah merebut dari Ternate. Benteng ini dirusak oleh Spanyol dan kemudian meninggalkan Maluku Utara menuju Siau untuk kemudian menetap selanjutnya di Filipina.
0: Oke. Baik, itu lokasi tempat kita saat ini berbincang ya untuk pemirsa RRNet dan juga YouTube channelnya @officialRRNet. Nah, tadi pas kita masuk langsung ya terpampang jelas begitu ya tahun dari Castella ini awal dibangun. Sebenarnya Pak Maman, kapan sih Benteng Castella ini sendiri awalnya dibangun?
1: Benteng ini dibangun di tahun 1522, 10 tahun setelah Portugis tiba di Ternate. Dibangun oleh Antonio de Brito yang saat itu tentu melihat potensi konflik dengan Spanyol karena saat itu terjadi rivalitas antara Portugis dan Spanyol di Eropa sana. Hingga akhirnya ketika Portugis tiba terlebih dahulu di 1512 di Ternate ini, kemudian 9 tahun setelahnya Spanyol tiba di Tidore di 1521. Nah, mengingat kehadiran Spanyol sebagai rival rival sejati saat itu di Eropa sana, maka Portugis meminta kepada Sultan saat itu, ya Sultan Abu Lais, untuk membangun benteng. Di sini. Maka benteng ini dibangun berada pada lokasi di timur dari kota Ternate Lama, yaitu kota Sampalu itu. Dan dia berada di antara Castella saat ini, Kelurahan Castella saat ini dengan Akirica di sebelah sana. Nah, benteng ini ketika pertama dibangun oleh Antonio de Brito, lalu kemudian berkali-kali kemudian dilakukan renovasi, mengalami satu titik puncak keemasannya ketika di masa Antonio Galvão. Banyak sekali nama Antonio di sini.
0: Betul.
1: Nah, dengan demikian ketika Antonio Galvão membangun benteng ini, melengkapi fasilitas-fasilitasnya baik dengan rumah sakit pertama di Nusantara, lalu kemudian biara pertama di Nusantara, gereja pertama di Nusantara, dan seminari sekolah tinggi Katolik pertama di Asia Tenggara bahkan. Itu dibuktikan dengan kehadiran dari benteng Castella ini. Sekarang namanya Castella, tapi dahulunya dengan
0: dulu banyak namanya apa? Kita pertama, kan taunya Castella gitu Castella, ya sekarang.
1: Ya karena terletak di kelurahan Castella. Awal dibangun di 1522, tepatnya di tanggal 24 Juni 1522, bertepatan dengan hari pembaptisan Yohanes Sang Pembaptis. Itu namanya masih tetap dengan São João de Baptista. Tapi kemudian ada penulisan yang lain menjadi San Juan de Bautista. Berubah kembali menjadi Nostra Senhora del Rosario. Ketika dikuasai oleh Ternate menjadi Benteng Gama Lama. Dan saat ini setelah kemerdekaan seperti itu menjadi Benteng Castella sesuai dengan nama kelurahan yang ada di sini. Banyak sekali nama yang
0: berubah
1: gitu ya? Diikatkan pada benteng ini. Termasuk di dalamnya adalah penulisan yang berbeda. Mulai dari Gama Lama, Gamelame, Gamolamo, Nuestra Senhora, Nostra Senhora. Bahkan jika dilihat dari papan nama yang ada di depan sana akan didapat dua nama yang berbeda. Satu Nuestra Senhora del Rosario, satu Santo Paulo del Rosario. Betul. Satu situs dengan banyak nama.
0: Luar biasa ya. Dan memang itu menjadi yang membedakan begitu ya dari benteng-benteng lainnya di Indonesia. Baik. Nah, sebenarnya ketika kita melihat dari sejarahnya, apa sebenarnya alasan dari pendiri Benteng Castella ini memilih lokasi di kawasan ini?
1: Terima kasih. Ada setidaknya minimal ada dua alasan kenapa Benteng Castella itu diletakkan di sini. Yang pertama adalah alasan secara alami. Mungkin kita akan pernah mengingat fenomena di beberapa tahun lalu ketika banyak karang yang muncul di sebelah laut sana.
0: Betul.
1: Dan akhirnya banyak masyarakat kita datang melihat kemunculan karang itu. Padahal karang itu sejak dulu sudah pernah ada. Maka benteng ini dibangun di dalam batuan karang ini karena terlindungi oleh ombak. Itu pertama, dari segi keamanan laut. Lalu benteng ini juga dibangun untuk menghadang, tanda kutip, untuk menghadapi gerakan-gerakan dari masyarakat Ternate aslinya yang berada di sebelah sisi barat dari benteng ini. Artinya bahwa pemilihan benteng ini adalah pemilihan berdasar pada alasan karena alam tadi dan alasan secara politis untuk pertahanan mereka terhadap serbuan dari masyarakat asli Ternate. Maka saat itu pemilihan alam ini menjadikan benteng ini sulit untuk dimasuki oleh kapal-kapal besar dari laut sana. Tapi di masa Antonio Galvão akhirnya dibuka karang-karang itu, sebagian dibuka dan beberapa kapal besar akhirnya bisa memasuki tepat di pinggir benteng sini.
0: Betul. Jadi saya sudah kebayang begitu ya saat itu gimana ya. Ada kapal di samping sana nih, sahabat. Nah, untuk luasan sendiri dilihat dari sejarahnya kan begitu banyak ya peristiwa-peristiwa bersejarah. Apakah luasannya hanya ini saja atau seperti apa luasan dari Benteng Castella ini sendiri?
1: Terima kasih. Sebagian besar masyarakat kita termasuk kami di awal-awal itu mengetahui bahwa Benteng Castella ya hanya sekitar kurang lebih 2000 meter persegi ini saja. Namun ternyata setelah dilakukan penelusuran, Benteng Castella itu jauh terletak di belakang sana. Itu ujung namanya Bastion San Juan di ujung sana dan berhimpitan dengan lapas wanita saat ini. Lalu kemudian di tengahnya sana ada Bastion Santiago di sebelah di sekarang saat ini berada di depan SMK. Itu nama bentengnya nama bastionnya adalah San Cristóbal. Secara keseluruhan di beberapa sudut itu yang bernama-nama tadi, total keseluruhan kurang lebih dari 12 hektar.
0: 12 hektar ya. Baik, jadi luasannya 12 hektar dan tadi disampaikan juga ini ternyata meliputi masuk ke wilayah kelurahan lainnya juga selain kelurahan Castella ya.
1: Semua di Castella.
0: Semua
1: di Castella. Hanya saja kalau dilihat dari sisa-sisa yang ada, jika masih kita bisa dapatkan, akan masuk di kelurahan Jambula. Karena di ujung sana, di bastion atau sudut San Sebastian itu sekarang terletak di Pertamina Jambula.
0: Jambula, hampir masuk ke wilayah kelurahan Jambula ya. Baik. Nah, Pak Maman, seperti yang tadi disampaikan bahwa luasnya 12 hektar, yang sekarang terlihat itu adalah banyak bangunan-bangunan rumah, begitu ya, warga masyarakat Kota Ternate begitu. Nah, yang sekarang yang tersisa dari bangunan Benteng Castella ini sendiri apa saja itu?
1: Jika kita lihat secara kasat mata, bangunan-bangunan yang masih bisa kita saksikan, salah satunya ini ada Donjon Our Lady ini. sebagai kapel dulunya. Gereja kecil Our Lady gereja. Santa Maria ini, sepeninggalan dari Ordo Jesuit, masih bisa kita saksikan. Hanya saja dengan kondisi yang seperti ini. Lalu di beberapa bastion-bastion lainnya, di belakang ini, ada bastion San Cristoval, maaf, San Lorenzo yang di sini. Kemudian di belakang sana San Juan, ada bastion Santiago, San Cristoval, dan tinggal itu yang masih bisa kita saksikan. Bastion San Felipe, kemudian San Antonio, serta ada satu bastion yang bernama lokal kita, Caecil Tulo. Sudah tidak bisa kita saksikan. Caecil Tulo itu sekitar keberadaannya tepat berada di halaman SMK, sekolah menengah kejuruan sana. Itu sudah tidak bisa kita saksikan. Lalu di ujung sini ada San Felipe, terus kemudian Nuestra Senora, tidak bisa kita saksikan lagi. Namun dari keseluruhan ini sebenarnya Ciudad del Rosario pada masa Spanyol itu merupakan satu kawasan selain hanya Benteng Castella, juga di sebelah, bahasa Ternate sebelah darat,
0: sebelah darat,
1: sebelah atasnya sana, setelah dari lapas wanita itu ada Benteng Fuerzanova yang dalam peta lama Spanyol itu mereka merupakan satu kawasan. Jadi dua benteng yang dibangun pertama oleh Portugis serta Benteng Fuerzanova yang dibangun oleh Spanyol itu merupakan satu kawasan Ciudad del Rosario, kota besar Spanyol Maluku.
0: Ada di sini.
1: Di sini.
0: Waduh. Ini yang sangat saat itu ya membuat bangsa-bangsa lain tertarik begitu ke Ternate ya. Baiklah. Nah, di wilayah kota Ternate sendiri ini kan masih banyak ya benteng-benteng lainnya. Sebenarnya untuk Benteng Castella ini apakah ada hubungan dengan benteng-benteng lain tersebut di Ternate?
1: Benar. Dengan kurang lebih total ada 12 benteng jika semuanya masih ada dengan berbagai macam kategorinya. Benteng Castella ini terutama berhubungan, sangat berhubungan dengan benteng yang ada di Kelurahan Ngade sana. Benteng Kota Janji. Kalau sekarang namanya San Pedro e San Paulo.
0: Ya.
1: Tapi nanti suatu saat kita akan melakukan penelitian ulang bahwa San Pedro ternyata adalah di Fuerzanova. Maka dia siapakah nama San Kota Janji itu?
0: Oh, iya.
1: Lalu kemudian dengan benteng yang ada di dekat Kalamata. Selain dengan benteng Kalamata juga. Jadi ada Benteng Castella, ada Benteng Kota Janji, benteng di situ di kalau sekarang menjadi Polsek Ternate Selatan, dulunya ada sisa struktur dan itu dicurigai sebagai Benteng Santa Lucia serta Benteng Kalamata sendiri, keempat benteng ini. Sedangkan dengan benteng-benteng lain kenapa tidak bisa dikatakan ini ada hubungannya, karena benteng-benteng lain itu akhirnya kemudian dia dibangun oleh, dilanjutkan juga oleh Belanda, sehingga benteng-benteng tersebut belum memiliki hubungan langsung dengan Castella, karena setelah Portugis meninggalkan Ternate menuju Tidore dan akhirnya menuju Nusa Tenggara Timur, serta Spanyol yang meninggalkan Ternate di 1663, kemudian gantian Belanda membangun benteng-bentengnya dan tidak ada hubungannya dengan Castella, karena Castella akhirnya ditinggalkan oleh Ternate dan memilih untuk pindah di wilayah timur sana.
0: Wilayah timur. Baik, sebagai tempat yang bersejarah, sebagai benteng pertama di Nusantara. Nah, saat itu sendiri nih, Pak Maman, kondisi lalu lintas untuk perdagangan komoditas sendiri seperti apa kalau dilihat dari sejarahnya?
1: Sangat ramai, terutama ketika lalu lintas itu mulai dari kota besar Ternate di Talangame. Talangame sebagai kota besar serta pelabuhan besar Ternate saat itu merupakan wilayah wilayah yang ramai dalam konteks lalu lintas, karena di wilayah Ternate lamanya, permukiman lamanya yang ada di dekat Fora Madia di sana merupakan satu lintasan-lintasan bagi produk-produk komoditi perdagangan saat itu yang sangat ramai, sehingga benteng ini sekaligus juga melindungi atau mengawasi dari arus perdagangan itu, terutama kalau dilihat dari sketsa lamanya itu mengawasi untuk lalu lintas perdagangan terutama yang melalui salah satu sungai besar yang kita katakan sebagai Barangka Castella.
0: Barangka Castella tadi. Oke. Tadi di awal kita sudah mengetahui bagaimana sih sampai kenapa namanya Benteng Castella, lalu juga lokasinya seluas 12 hektar tadi ya. Luas sekali ya. Nah, di pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Maman, kita lihat lokasi ini tadi kan disampaikan bahwa ini pas ketika peristiwa sejarah itu juga pernah dijadikan sebagai gereja. Begitu ya. Nah, sebenarnya peristiwa bersejarah atau peristiwa penting apa sih yang terjadi di Benteng Castella ini, Pak Maman?
1: Terima kasih. Jika kita melihat runutan sejarah yang pernah terjadi di Benteng Castella ini, terutama pertama bagaimana orang-orang di Nusantara mengonversi kepercayaannya menjadi Katolik. Itu yang pertama. Yakni Terutama adalah Kolano Mamuya, Sangaji Tolo, dan Sangaji Pune kalau tidak salah. Itu adalah pihak-pihak yang pertama mengonversi kepercayaannya menjadi Katolik. Itu pertama. Dikenalnya Katolik pertama di Nusantara ya dari sini, karena mereka dibaptis di dalam benteng ini dan kemudian kembali ke wilayah Mamuya di Halmahera Utara sana untuk kemudian membawa masyarakatnya menjadi Katolik, dan semua berawal dari benteng ini. Dari itu yang pertama.
0: Okay.
1: Peristiwa-peristiwa lainnya terutama adalah bagaimana terjadinya pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh kolonial Eropa, terutama Portugis, kepada pemimpin-pemimpin kita. Yeah. Mulai dari pelecehan yang sifatnya fisik belaka, yeah, terus kemudian yang pelecehan non-fisik seperti itu, hingga pada puncaknya terjadilah pembunuhan terhadap Sultan Khairun oleh, yeah, Antonio Pimental di 1570. Nah, pembunuhan ini akhirnya menyulut kemarahan berbagai kalangan rakyat di Maluku Utara, sehingga dengan demikian putra dari Sultan Khairun, ya, yakni Sultan Babullah, mencoba mengkoordinir berbagai bangsa yang pernah ada di Ternate sini untuk mengepung benteng ini. Ya. Setelah dikepung 5 tahun, benteng ini akhirnya direbut oleh Ternate. Benteng ini merupakan simbol dari perjuangan besar Sultan Babullah, seorang putra Nusantara yang akhirnya bisa meredam penjajahan atau penindasan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa luar seperti itu, terutama bangsa Portugis. Nah, betapa Sultan Babullah saat itu sangat memahami strategi kedepan harus menyerang. Karena saat itu ada upaya dari Portugis mengirimkan 3 kapal bantuan logistik. Dan waktu itu masih ada di Pulau Mayau di Batang Dua sana, dan ketahuan bahwa sudah ada 3 kapal yang akan membantu logistik bagi pasukan Portugis yang terkepung selama 5 tahun. Saat itu karena sudah diketahui kapal sudah hampir tiba di Ternate, diserbulah benteng ini oleh Sultan Babullah. Dan akhirnya benteng ini jatuh ke tangan Ternate. Portugis pergi meninggalkan Ternate menuju Tidore.
0: Okay. Berarti itu penyebab besar dari benteng kastil ditinggalkan ya?
1: Oleh Portugis
0: ditinggalkan. Okay, ditinggal oleh Portugis. Dan baik.
1: Oleh Ternate.
0: Dan ini menjadi tempat yang bersejarah tentunya, dan seperti juga mungkin sahabat budaya kita tahu bahwa Sultan Babullah juga alhamdulillah ya sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional kita. Nah, baik. Kita lihat lagi lokasinya, dan tentunya sekali lagi kami informasikan bukan hanya di sini, benteng kastil ini luas ya, dan memang banyak sudah ada rumah-rumah masyarakat yang menempati di kawasan dari benteng kastil ini sendiri. Nah, apakah benteng kastil ini sendiri Pak Maman sudah diusulkan ya menjadi cagar budaya?
1: Benteng Castella ini seingat kami di tahun 2002 pada saat pejabat sementara PJS Gubernur Maluku Utara saat itu adalah Pak Sarundayang, sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Lalu kemudian diulangi lagi oleh Menteri Jero Wacik saat itu kalau tidak keliru, Kebudayaan dan Pariwisata, di tahun 2007 benteng ini juga ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, kemarin benteng ini sempat juga diusulkan tapi belum sampai kepada tingkat pengusulan sebagai cagar budaya peringkat nasional seperti itu. Tapi sampai saat ini benteng Castella sudah mendapatkan status legal formal tentang cagar budaya, terutama di terakhir kali di tahun 2007 itu dengan surat keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik.
0: Terima kasih. Baik, nah untuk menjadikan satu tempat ya seperti di Benteng Kastela sendiri jadi cagar budaya, memang prosedurnya itu seperti apa Pak untuk pengusulan Benteng Kastela ini sendiri?
1: Kalau yang terbaru, prosedur pengusulan Benteng Kastela untuk menjadi cagar budaya, tentu pertamanya adalah adanya pendaftaran dari tim di tingkat kota seperti itu, tim pendaftaran di tingkat kota untuk kemudian mengajukan kepada tim ahli cagar budaya kota Ternate, tingkat kota. Lalu kemudian dari tim ahli cagar budaya itu diverifikasi, dikaji hasil-hasil pendaftaran yang dilakukan oleh tim pendaftaran tadi untuk kemudian diusulkan, direkomendasikan kepada wali kota menjadi cagar budaya tingkat kota pertama. karena pengusulan cagar budaya ini adalah berjenjang. Nah, kalau akhirnya diusulkan oleh wali kota, diusulkan oleh wali kota menjadi cagar budaya peringkat provinsi, maka dikaji kembali oleh tim ahli cagar budaya provinsi untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur menjadi cagar budaya provinsi. Lalu setelah ditetapkan oleh gubernur menjadi cagar budaya provinsi dan kemudian ada rencana untuk diusulkan menjadi cagar budaya nasional, maka berdasar pada rekomendasi tim ahli cagar budaya provinsi tadi, maka gubernur mengusulkan kepada tim ahli cagar budaya nasional untuk kemudian ditetapkan, direkomendasikan kembali kepada menteri untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional.
0: Waduh, panjang ya
1: panjang prosesnya untuk cagar budaya ini.
0: Betul, tetapi pantas kan ya untuk Benteng Castella yang menjadi tempat benteng sekelas Nusantara begitu ya, itu untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sebenarnya apa?
1: Jika dilihat dari kondisi fisiknya, tentu Benteng Castella ini masih memiliki kekurangan, perlu beberapa tindakan-tindakan terutama kepada penataan struktur serta penguatan-penguatan serta pembersihan tentu ya, karena banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak kontekstual terutama, serta pembersihan-pembersihan itu apa vandalisme yang dilakukan oleh sebagian dari anak-anak kita mungkin ya. Nah, tapi kalau dari sisi sejarahnya, nilai sejarah tertinggi justru ada di Benteng Castella ini dari berbagai benteng yang ada di Nusantara, seingat saya seperti itu.
0: Oke, baik. Dan sahabat Perompas, juga pemirsa Airnet ya, seperti yang kita lihat nih lokasinya seperti ini, tadi saya sepertinya juga, apakah pohon-pohon ini memang sudah ada dari dulu atau kapan ya Pak, saat itu pernah direvitalisasi juga kan ya cagar budaya kita ini?
1: Ya, benteng ini pernah dilakukan revitalisasi terutama oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, saat itu oleh kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku Utara di bulan Desember tahun 2004. Nah, saat itu dilakukan revitalisasi berupa penataan-penataan taman terutama seperti itu, tapi sangat jauh dari hakikat revitalisasi bangunan cagar budaya tentunya. Bersama dengan pembangunan tembok sisi luar sana, dinding tembok sisi luar itu yang tidak melalui kajian-kajian secara arkeologi, secara keilmuan lainnya, karena hingga akhirnya 5 bulan setelah dipugar justru rubuh pertama kali. Dan Mbak Sisi akan melihat kerubuhan-kerubuhan ini adalah rubuhnya tembok benteng yang ketiga kalinya.
0: Tiga kalinya.
1: Justru setelah di tanda kutip direvitalisasi dan dipugar oleh pihak-pihak yang tidak melakukan melalui kajian-kajian gitu ya, yang prosedural seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, Pak Maman, manfaat dari ditetapkannya Benteng Castella menjadi cagar budaya, terus bedanya apa begitu ya ketika ditetapkan dan tidak ditetapkan sebagai cagar budaya?
1: Jika tidak ditetapkan sebagai cagar budaya, tentunya akan menjadi interpretasi atau penafsiran-penafsiran liar bagi siapapun dia untuk menafsirkan tentang nilai penting yang ada di benteng ini. Karena dianggap tidak penting, maka tidak ditetapkan, sehingga demikian banyak sekali terjadi perusakan-perusakan yang memang pertama disengaja, yang kedua tidak disengaja karena ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa benteng ini bernilai sejarah tinggi. Maka jika akhirnya benteng ini ditetapkan, sehingga dengan demikian ada landasan hukum tegas untuk melindungi benteng ini. Jadi dalam konteks pelestarian cagar budaya, pelindungan ini yang menjadi aspek pertama setidaknya, sehingga kita dapat melindungi semua benda cagar budaya yang ada di provinsi ini untuk kemudian kita kembangkan serta kita manfaatkan. Kalau tidak ada perlindungan, bagaimana kita akan mengembangkan serta memanfaatkannya sesuai dengan aturan undang-undang?
0: Dilindungi, harus begitu yang dilakukan ya, untuk Benteng Castella. Benar. Nah, muncul pertanyaan lagi nih ya. Kalau untuk Benteng Castella ini siapa yang mengelola sebetulnya sekarang ini deh?
1: Saat ini benteng ini dikelola oleh di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara, karena kantor itulah yang sebagai perpanjangan pusat berwenang dalam konteks pengelolaan-pengelolaan benteng-benteng, terutama benteng-benteng benteng-benteng yang dalam hal ini adalah tingkat nasional dan memiliki potensi untuk menjadi tingkat nasional, cagar budaya peringkat nasional seperti itu, yang sampai saat ini juga tidak diperhatikan atau belum diperhatikan oleh pemerintah daerah tingkat kota maupun provinsi. maka kewenangan ada pada kawan-kawan di Balai Pelestarian Kebudayaan.
0: Saya masih akan lanjutkan di segmen terakhir kita berbincang dengan Bapak Dr. Rahman, ya tentunya Pak Maman. Kita masih akan lanjut lagi, tentunya juga seperti apa tadi sudah disampaikan sejarahnya, kedepannya mau diapakan benteng kita ini ya. Kita akan kembali lagi tetap bersama dengan kami dalam program obrolan budaya dan siaran luar studio RRI Ternate.

0: Terima kasih untuk Anda, dan masih bersama dengan Sisi, masih juga bersama narasumber kita yang luar biasa, ada Bapak Dr. Nur Rahman Irianto, SSMA. Beliau adalah arkeolog dan tim ahli cagar budaya Provinsi Maluku Utara. Baik Pak Maman, tadi kita sudah belajar banyak tentang sejarah yang luar biasa dari Benteng Castella yang menjadi benteng pertama, benteng Portugis pertama di Nusantara. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin tidak ya Benteng Castella ini yang sekarang itu direnovasi atau dipugar hingga menjadi Benteng Castella seperti zaman dahulu?
1: Silakan. Terima kasih. Jika pertanyaannya diawali dengan mungkin, bisa jadi mungkin iya, mungkin tidak. Tapi di antara keduanya lebih tepat jikalau kita berbicara pertama adalah jika mungkin, apakah mungkin iya maksudnya, apakah mungkin kita mendapatkan gambar asli sehingga kita akan mengembalikan semuanya itu berdasar sesuatu yang asli. Jika tidak, lebih baik tidak usah, daripada kita membuat sesuatu yang baru dan itu tidak sesuai dengan yang masa lalu. Orisinalnya kan tidak original.
0: Orisinalitasnya ya.
1: Kurang. Itu yang pertama.
0: Oke. Okay.
1: Dari aspek orisinalitas, karena kita sebenarnya tidak bisa merubah bentuk, merubah warna, merubah bahan baku, merubah metode pengerjaannya. Itu aturannya seperti itu. Nah, mungkin tidak yang kedua adalah dana sebesar itu untuk merevitalisasi, bukankah akan lebih baik jika kita gunakan kepada kebutuhan-kebutuhan bangsa ini yang lebih urgent. Namun, bukan berarti akhirnya benteng ini ditinggalkan begitu saja. Dengan tidak dipugar lagi atau tetap dibiarkan begini saja, ada satu hal yang perlu kita pastikan di situ, yakni kita perlu tetap melestarikan dengan merawat apa yang ada di dalam benteng ini untuk tidak lagi kemudian pertama mengambil bahan-bahan batuannya, yang kedua kita menjaga untuk tidak mencoret-coretnya, menjaga kelestariannya, dan tindakan selanjutnya adalah bagaimana kita harus memperkuat struktur-struktur yang sudah hampir rubuh ini. Ini baru satu, di beberapa titik kita akan temukan beberapa struktur, terutama itu, di ujung sana. Struktur yang sudah hampir rubuh. Nah, perkuatan-perkuatan apa, konsolidasi-konsolidasi struktur apa yang perlu kita sampaikan atau lakukan terhadap bangunan-bangunan ini menjadi PR bagi kawan-kawan di Balai Pelestarian Kebudayaan serta kawan-kawan yang berkecimpung di dalam konteks kebudayaan secara umum. Karena mau tidak mau benteng ini perlu dengan kondisi yang sekarang ini perlu kita jaga kelestariannya. Minimal kita rapihkan dia, kita bersihkan dia, kita buang semua sesuatu yang tidak kontekstual, mungkin apa pohon-pohon ini yang tidak kontekstual, tanaman-tanaman ini yang justru malah akhirnya merusak seperti itu. Nah, hal ini yang perlu kita kedepankan. Dibandingkan kita harus memugar ulang dari yang biayanya tidak mungkin 100-200 ribu ini kan. Maksudnya besar, tidak ya? Lebih besar sekali bangunannya. Selain memang aspek originalitas yang belum tentu kita bisa dapatkan, karena
0: itu yang penting ya.
1: Ya, itu yang terpenting, karena di beberapa gambar-gambar, terutama sketsa-sketsa yang bisa kita dapatkan di media-media sosial, internet dan segalanya itu bentuk-bentuknya berbeda-beda. Kita tidak tahu di 1522 dulu seperti bagaimana bentuknya kan gitu, karena tidak ada sumber sejarah yang pasti di dalam bentuk bangunannya serta bahan baku maupun warna.
0: Oke, baik. Seperti yang kita ketahui saat ini Benteng Castella sudah banyak di samping-sampingnya, bahkan di depan tadi juga ya, sudah ada rumah warga masyarakat begitu. Nah, dalam hal ini Bapak memandangnya seperti apa? Lalu apa yang bisa kita lakukan ya untuk juga bisa mendukung kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya dari Benteng Castella ini?
1: Dengan keberadaan rumah-rumah masyarakat yang ada saat ini, tidak bisa kita hindari. Mereka sudah ada di dalam dan ada berada di sekitar-sekitar sini. Kenapa tidak biarkan saja? Tapi bagaimana kemudian ke depan penataan tidak lagi ada kebijakan-kebijakan untuk membangun sesuatu di atas benteng, di atas struktur-struktur benteng atau bahkan mengambil sisa-sisa batuan dari benteng. Itu kemungkinan kebijakan yang bisa kita ambil untuk ke depan tentang kelestarian ini. Kalau rumah-rumah yang sudah ada ini ya memang biarkan saja. Mau apa lagi? Tidak mungkin kita mengusurnya dan tidak mungkin lagi untuk mengganti lahan-lahan mereka, karena bagaimanapun juga tadi keuangan negara kita lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih urgent.
0: Baik, Pak Maman, sebagai arkeolog dan juga tim ahli cagar budaya Provinsi Maluku Utara, apa harapannya terhadap Benteng Castella ini? Silakan.
1: Tentu sebagai orang yang gemar dengan hal-hal semacam ini,
0: Setiap hari hampir di sini ya?
1: Kalau setiap hari tidak, tapi kurang lebih hampir setiap minggu, setiap bulan kami ada di sini. Setidaknya tetap melihat bahwa Benteng Castella ini pertama lestari, yang kedua menjadi salah satu capaian kunjungan-kunjungan bagi generasi kita saat ini maupun mendatang. Karena bagaimanapun juga ini adalah simbol sejarah kita yang luar biasa. Segala sesuatu yang pertama tadi di Nusantara ada di benteng ini. Dan ini menjadi catatan besar kita ke depan. Apakah kita terbukti sebagai generasi pelestari atau bukan? Kita akan terbuktikan melalui benteng ini.
0: Baik, dan tentunya Pak Maman bukan hanya tugas dari Pak Maman sendiri sebagai cagar budaya atau juga sebagai dari Balai Pelestarian Kebudayaan saja ya. Tapi kita semua, terutama masyarakat di Kota Ternate ya, punya kewajiban untuk melestarikan kebudayaan, melestarikan cagar budaya yang kita miliki. Begitu ya. Baik, kita akhiri perbincangan kita.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih untuk Pak Maman yang sudah hadir kembali bersama dengan kami. Dan tentunya pasti nanti akan ada perbincangan-perbincangan lainnya terkait dengan sejarah. Sukses selalu tentunya untuk arkeolog kita.
1: Jaga kesehatan selalu, Mbak Sisi.
0: Baik, terima kasih Pak Maman.
1: Terima kasih kembali.
0: Saya akhiri program kita untuk obrolan budaya dan juga siaran luar RRI Ternate bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara. Sisi pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
2: Demikian pendengar cerita dari RRI Ternate, selanjutnya kita menuju ke RRI Tual dengan topik asal-usul tari Naba Ileng.

tanimbar yang tetap dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi karena sudah ada sejak dahulu. Pada hakikatnya, tarian ini adalah ungkapan janji atau pesan tertentu yang memiliki unsur kebaikan bagi masyarakat Tanimbar. Tambar Ila dibuat berdasarkan konsekuensi masyarakat setempat yang bersekutu dan memiliki perjanjian. Bahasa yang digunakan dalam syair Tanimbar Ila adalah bahasa Fordata Fai Dida yang menunjukkan identitas orang Tanimbar. Syair ini juga biasa menjadi sarana belajar apabila seorang ingin mengetahui bahasa Fordata Fai Dida atau bahasa Fordata adalah bahasa ibu karena kunci untuk menguasai bahasa tersebut harus berguru dengan seorang ibu. Pendengar yang beriman, nyanyian ini kerap disenandungkan ketika seorang anak duduk di pangkuan ibunya. Masyarakat pasti diberi perintah untuk melantunkan lagu agar anaknya tidak merajuk atau menangis. Lagu ini dipakai untuk membujuk anak kecil dengan menggunakan bahasa Fordata sehingga anak-anak setempat akan tumbuh dengan bahasa tersebut. Tari Tanimbar Ila dikenal oleh seluruh masyarakat daerah Tanimbar, baik orang Fordata maupun orang Yamdena. Setiap daerah memang memiliki ciri khusus, tetapi pasti ada kesamaan unsur yang menandakan tarian tersebut adalah tarian orang Tanimbar. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, upacara Fangnea Kidabila dalam perspektif budaya Tanimbar adalah salah satu wujud kearifan lokal yang bermakna penguatan terhadap ikatan persaudaraan dan persahabatan antara seluruh penduduk dari dua kampung atau lebih berdasarkan adat. Adapun tujuan dari upacara ini adalah mempersatukan dan memperkokoh hubungan masyarakat Kidabila Keselibur, Awai dalam wadah persekutuan sehingga tidak mudah pecah atau rusak. Pendengar, masyarakat Tanimbar mengimplementasikan upacara tersebut dalam bentuk tarian kebanggaan Tanimbar yaitu Tanimbar Ila yang mengisahkan kembali tentang sejarah asal mula dibentuknya persekutuan Kidabila Keselibur Awai antara dua kampung atau lebih. Jadi kisah tersebut diwujudkan dalam tarian agar seluruh masyarakat memahami karya para leluhur yang telah meletakkan dasar persahabatan dan kekerabatan masyarakat Tanimbar. Pendengar, bentuk kekerabatan Kidabila Keselibur Awai sebagai pranata sosial masyarakat Tanimbar masih ada hingga sekarang. Pada waktu tertentu, kampung-kampung Kidabila Keselibur Berawai mengadakan upacara Fangnea Renevanas untuk menghidupkan memori terhadap karya nenek moyang yang bersifat kolektif. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk membaharui dan menyakralkan hubungan masyarakat sebagai sumber inspirasi, aspirasi, dan motivasi bagi generasi masa kini sehingga warisan budaya tetap lestari. Pendengar yang beriman, tari Tanimbar Ila biasa dibawakan oleh wanita dan atau pria yang berumur sekitar 30-50 tahun yang telah mengetahui bahasa daerah Fai Dida karena bahasa ini digunakan dalam syair Tanimbar Ila. Jadi tidak ada batasan usia bagi penari. Para penari wanita lebih terlihat indah ketika menarikan tarian ini karena lekukan tulang belakang hingga bagian pinggul wanita itu indah sehingga tampak sangat lugas dan lues.
Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Nabar Ila adalah 4 buah.

0: tifa kecil yang digunakan oleh penari yang memiliki tugas sebagai tival yang berjumlah 4 orang dan 1 tifa babal yang digunakan oleh penari yang bertugas sebagai tabu. Nah pendengar, tidak hanya memakai alat musik tradisional, lagu pengiringi juga memiliki syair yang disampaikan oleh para penari. Syair dalam tarian Nabarila yang disampaikan sangat bervariatif dan sesuai dengan substansi acara yang diselenggarakan. Nah, pendengar yang budiman, kita akan mendengarkan cuplikan dari seorang tua adat kita. Beliau adalah Bapak Soleh Enus dari Pulau Selaru, Namtabung.
1: Halo, selamat malam Bapak Soleh.
2: Ya, selamat malam. Bagaimana, dari mana ini?
1: Oke, bagaimana kabar dulu Pak Soleh? Baik-baik di Selaru ini ya?
2: Ya, baik-baik sementara. Ada membantu orang punya kesusahan, baik sakit apapun. Lalu ada sementara racik obat untuk mau diatur kalau kering langsung mau berangkat ke tempat-tempat yang mereka minta obat begitu.
1: Puji Tuhan, Bapak Soleh, terkait di malam ini, saya dari RRI Somlaki dalam acara Lintas Budaya 1000 Pulau Sektor 3 Maluku. Ya. Dengan apa yang saya mau bicarakan dengan Bapak Soleh, ya, saat ini bersama Bapak Soleh Enus sebagai narasumber. Kali ini ya, Bapak Soleh akan bercerita tentang tarian Nabarila yang sementara ngetop dan beredar ngefans banget orang-orang Maluku, orang khususnya orang Tanimbar. Saya ingin bertanya buat Bapak Soleh di malam hari ini, Bapak Soleh bisa bercerita tentang asal-usul dan bagaimana hingga tarian Nabarila ini bisa dibangkitkan oleh generasi anak-anak Tanimbar. Silakan Bapak Soleh.
2: Ya. Oh, mengenai Nabarila untuk set Nabarwawan ini. Silakan. Khususnya dia punya asal-usulnya, ceritanya bagaimana dari Tanimbar ini, asalnya bagaimana dari begitu.
1: Ya, silakan Pak Soleh bisa cerita tentang tarian.
2: Ya, Nabarila itu sudah dari sejak leluhur kita itu sudah adat Nabar. Itu yang disebut Nabar Fanewa, Nabar Ila, dan Nabar Prang. Jadi kalau di Nabar Wawan ini setiap kecamatan atau setiap daerah itu Nabarila tidak sama. Tapi yang menurut saya bahwa itu tetap nenek moyang itu menciptakan itu Nabarila untuk mempersatukan kita dari Pulau Selaru, baik pun juga yang dena dengan itu Fordata. Jadi dorang buat Nabarila itu untuk bila mana Namtabun umpamanya itu dorang bikin panas pela dengan satu daerah khusus umpamanya di Fordata, berarti dorang masing-masing buat dia punya Nabarila itu untuk padukan dengan itu Nabarila dari Selar untuk orang buat telah lebih kuat, yang bahasa Selar, bahasa Fordata bilang manfaat kisah roh ini. Jadi Nabar yang dibuat oleh Tete Nenemoyang itu sejak leluhur, tetapi yang paling terkenal itu adalah Nabar Ila dari Namtabung.
1: Bah.
2: Jadi kalau yang dena punya mungkin lain, Fordata punya lain, tapi yang baru-baru itu Namtabung yang mewakili Nabar Wawan ini untuk mereka pentas itu Nabarila di luar negeri, yaitu di negeri Belanda.
1: Memang.
2: Jadi Nabarila itu bukan kata sembarangan. Itu Nabarila betul-betul Nabar, bikin panas pula betul-betul. Jadi itu kalau pela itu ada pela pela darah dan
1: pela ganda,
2: pela adik kakak.
1: Oh, adik kakak.
2: Jadi nabar itu yang memperkuatkan kita dalam persatuan, kita dalam kesatuan, dalam hal untuk adat istiadat. Jadi nabar ilal sangat itu penting sekali. Jadi kalau sahabat nabar ilal dipentaskan di muka forum, tidak seseorang pun juga mau gugat itu nabar ilal. Karena nabar itu sejak leluhur moyang-moyang kita, sejak ratusan tahun itu tetap nenek moyang itu punya ciptaan nabar ilal itu. Jadi datang ke masa kita ini, anak-anak sekarang yang sendiri yang melatih seluruh nabar ilal untuk nabar ilal itu adalah saya sendiri.
1: Bapak Sote.
2: Itu dari tetap nenek moyang kita punya tetap, itu orang yang ciptakan hidup nabar ilal.
0: Pendengar, itulah asal-usul dan sejarah dari Nabar Ila yang telah kita ketahui sekilas mirip dengan tari Nguri Sumbawa, bukan? Tradisi dan kebudayaan menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Tidak ada ruginya mengetahui budaya masyarakat di Indonesia, karena kita adalah pewaris kebudayaan dan peradaban yang memang berperan melestarikan kekayaan bangsa. Demikian kebersamaan kita melalui siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki. Bersama saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raffi Refualu, editing Andersen Kanikir ST, koordinator LPP RRI SP Somlaki, Juni Hehakaya SIKOM, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam, sampai jumpa.

Mendengar demikian cerita dari era ritual. Selanjutnya kita menuju ke era ribula. Dan mendengar cerita dari era ribula berikut ini sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi di hari Minggu ini, 4 Oktober 2026. Saya Anja Peters mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Apa kabar Anda mendengar RRI Korwil 3 Nusantara? Semoga sahabat budaya semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Senang sekali saya Firman Alhamid dapat berjumpa lagi dengan sahabat budaya di lintas budaya seribu pulau. Untuk edisi kali ini RRI pula hadir dengan topik melirik ragam kreativitas kerajinan tangan lokal di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku. Ini dia liputannya untuk Anda.

Sahabat Bedaya, sebagai negara besar dengan wilayah yang luas dan suku bangsa yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan keberagaman budaya. Itulah sebabnya dari Aceh hingga Papua, negara ini memiliki banyak sekali budaya, diantaranya kerajinan tangan yang memang merupakan kekayaan atau keterampilan lokal masyarakat setempat. Sahabat budaya, kerajinan tangan di Indonesia mulai dari anyaman, kain tenun, batik, ukiran kayu, keramik, hingga topeng, banyak terinspirasi oleh budaya lokal. Bahkan banyak putra-putri Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di pegelaran internasional dengan karya kerajinan tangan yang bermutu tinggi.

0: Sahabat budaya, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling luhur dan mulia karena memiliki keistimewaan dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya, keistimewaan manusia inilah yang menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk yang berpikir untuk menciptakan kreativitas demi keberlangsungan hidup. Potensi luhur sejak lahir ini sangat dimaksimalkan oleh Irsan Lopulalan untuk membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan sebagian bahan bekas. Lukisan, kaligrafi, lampu hias, bingkai foto, pot bunga dari seraput kelapa, dan lain sebagainya adalah hasil dari tulisan tangan Bang Irsan Lopulalan.
1: Sengar,
2: otodidak.
1: Otodidak, murni otodidak. Ya sudah, belajar ini, bikin lampu.
2: Lalu Om, apa namanya, biasanya dari bahan apa saja untuk yang ini?
1: Kalau bahan dasar itu rata-rata paralon.
2: Paralon.
1: Tapi kalau kesini, kalau ini nih jati Belanda ini.
2: Oh, jati Belanda. Iya. Kayu ya?
1: Iya. Kayu-kayu paling.
2: Selain kayu, paralon apa lagi?
1: Triplek. Jadi awal-awalnya tuh kita bikin pakai paralon. Iya. Pakai paralon. Nah, terus kebetulan kita juga gabung dengan salah satu komunitas. Katong kalau di FB itu cari saya, DB itu Predator PBCC Indonesia. Nah, di sana kita di FB tanya-tanya, yeah. Akhirnya terinspirasi bikin grup WA. Yeah. Jadi ada yang pokoknya adalah kalau untuk daerah timur itu, kalau lepas dari NTT sama Makassar berarti Maluku itu saya sendiri dalamnya. Nah, sudah bergabung sama dorang. Tanya-tanya, buka-buka pendapat di sana, sharing-sharing. Dia bilang, kakak bikin yang ini bagus, ini bagus.
2: Kalau yang ini dari mana, Pak?
1: Ini paralon.
2: Paralon, ya. Tapi, rata-rata ya, bingkai saja, Kak, ada...
1: Nggak.
2: Ada ini,
1: ya. Ada lampu-lampu nyon.
2: Paralon ini?
1: Ya. Kalau ini memang paralon.
2: Ini kan paralon.
0: Sahabat budaya berawal dari iseng-iseng membuat satu buah lampu hias dari bahan bekas yang diposting di Facebook. Akhirnya ia tak menyangka ternyata ada juga yang minat untuk membelinya dengan harga Rp150.000. Dari sinilah Irsan Lopulalan mulai termotivasi untuk lebih mendalami seni kerajinan tangan. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, hasil kreativitas kerajinan tangan dari Irsan Lopulalan sudah sangat banyak dan tak bisa dihitung. Irsan Lopulalan sendiri belajar seni kerajinan ini secara otodidak, tidak melalui kursus atau sekolah. Hasil-hasil karya kreativitas kerajinan tangan ini sangat banyak peminatnya, mulai dari masyarakat biasa hingga para pejabat di daerah.

0: Kegiatan kerjaan tangan ini dikerjakan sendiri oleh Irsan dan sesekali dibantu oleh anaknya dalam memproduksi permintaan para pembeli. Sahabat budaya, sabuk kelapa juga dimanfaatkan oleh Irsan dan anaknya untuk membuat pot bunga dengan berbagai motif dan ukuran. Bahkan dari hasil tangannya, ia sempat bertemu dengan mantan Bupati SPT Haji Abdullah Fanat untuk bertukar ide dalam memanfaatkan sabuk kelapa untuk dijadikan kerajinan tangan yang bernilai tinggi.
1: Pendapat sama salah satu petani, ya termasuk beliau itu petani burung, ternama sekarang itu, Pak mantan Bupati. Nah, tukar pendapat untuk panggil ke rumah, beliau taruh kelapa itu, taruh limumit. Anda taruh kelapa 2 biji di atas meja, tanya, "Cano, ini tangan baru. Tangan apa, Pak? Coba saya bisa berpikir bahwa kelapa 2 buah ini jadi apa tuh? Untuk produk. Kenapa sekarang lagi ngetop-ngetopnya itu sabut kelapa. Itu satu. Terus, tempurung kelapa itu masih bisa bikin kerajinan. Kalau saya ngetop bikin apa? Kalau kerajinan kan banyak sekarang nih. Kalau di SBT banyak kerajinan-kerajinan yang pakai tempurung kelapa. Itu kan bisa bikin briket. Nah, beliau bikin briket. Ternyata beliau sudah bikin arang, tapi belum bikin ke briketnya. Udah tuh, Pak. Orang tua bilang, terus kalau sabut kelapa itu, kita nang. Nah, kita buka YouTube, menjumpa mesinnya orang tua. Itu bilang, udah pulang bakar rakit, apa bikin? Nah, terbikin. Uji cobanya kemarin, atau suruh antum anak-anak bawa 9 karam sabut kelapa yang sudah bersih-bersih.
2: Bagusin.
1: Sini buat taruh ke belakang, di gudang belakang. Sudah dari situ kita mulai mikir bikin apa, bikin apa.
2: Kalau begini biasa berapa nih?
1: Kalau yang begini nih, ini 25, ada yang 30, tapi besar, agak besar deh, sulit. Jadi kalau biasa yang masih sulit-sulit itu beta yang turun tangan.

0: Sahabat budaya dari hasil tangan Irsan ini membuatnya juga dipanggil pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Perindustrian untuk mengikuti kegiatan pendalaman dan pelatihan keterampilan. Ia pun mendapat perhatian dari ibu-ibu PKK Kabupaten Seram Bagian Timur dan sempat juga dibantu oleh Ibu Gubernur Maluku saat berkunjung ke Kabupaten Seram Bagian Timur.
1: Dan ternyata kalau untuk kegiatan di jadi Ibu Gubernur turun, udah sempat diundang.
2: Jadi Om punya kegiatan ini ada respon baik dari pemerintah.
1: Awal-awalnya memang belum, tapi kalau pas di belakang ini ya ada respon. Kemarin ya, sempat
2: di operasi. Kompen sendiri kan.
0: Sahabat budaya, kalau zaman dahulu kerajinan tangan yang sangat memikat dan rumit ini biasanya hanya untuk dipakai para bangsawan dan atau untuk upacara-upacara tertentu. Hebatnya kerajinan-kerajinan ini dihasilkan selalu penuh dengan makna, baik dalam pemilihan bahan, motif, warna, proses pembuatan, dan juga saat digunakan. Seiring dengan perubahan zaman dan masuknya pengaruh asing, mau tidak mau kita melihat banyaknya kearifan lokal yang terkikis dengan alasan modern, kekinian, praktis, simpel, dan lebih murah. Jelas ini memberi dampak negatif bagi pengrajin lokal, apalagi yang masih tradisional. Sangat berat harus bersaing dengan produk impor yang terlihat lebih menarik, lebih murah, lebih gampang didapat, dan lebih gampang dan cepat ketersediaannya.

Sahabat Budaya selain bantuan dana untuk mengembangkan kegiatan kerajinan mereka, namun yang tak kalah penting adalah mencari pasaran atau promosi ke luar daerah sebagai bentuk mengekspos kreativitas dan kerajinan lokal Kabupaten Serang Bagian Timur. Saya Firman Al-Hamid, salam budaya, sampai jumpa.

Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

Combat FM saudara semua. Demikian tadi ya saudara, lintas budaya seribu pulau yang kita kasih teman di saudara saat ini. Dan saudara meniti yang ke-47 ya. Waduh, tidak ada waktu lagi untuk kita matawana program 4. Sayang sekali. Oke, dan saudara ada sekitar 2 donci yang minta makasih, menemani 3 donci ya, menemani saudara di saat ini. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari katong baku bantu, baku sayang, deng inga, jang baku marah sampai matahari memburuk.

104 FM, saudara semua, tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan BT Hence masih tetap setia menemani buat saudara saat ini. Dan tersisa 1 jam ke depan ya, kita dengan buat saudara di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan okay, buat saudara, lagu-lagu Maluku kenangan akan kita kasih sampai nanti katong ada di pengunjung acara. Selamat malam dan

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai kering-keringkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya.
0: Bisa kawan nih, bara api yang katong apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar dari rumput-rumput dan semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangan kasih biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap ke tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Usia sih bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katanya sudah tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutla ini bukan saja tugas dari pemerintah, dan petugas sah, tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga katong pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampun, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih bagi ini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangunin terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh, aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

Wah saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu ke sing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

0: Indah, beta lia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Menegeri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilang nih.
1: Betul sekali kawan, nah budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton, supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah itu baru mantap, melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung, dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella, supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh akan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pardukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

Rombat FM baca lagu terakhir jumpa kita ada Tidur Lanak ya anakku yang terkasih, sekaligus menutup perjumpaan kita di saat ini. Akhirnya ketemu pamit amat tuh.

Sobat saudara Gandong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesai sudah tugas kita untuk teman ibu saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Minggu 4 Oktober tahun 2026. Kata Mbak Pisa, ding harapan Mbak Kudapalai di esok hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam saudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

siang, bersaudara gendong semua dimanapun bersaudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa. Ketong akan bertemu bersaudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Senin 5 Oktober 2026, melalui FM 90,1 MHz. Bersaudara gendong semua, selamat mengikuti ketumpung acara dan terimalah ketumpung salam sekali merdeka, tetap merdeka.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Pro4 RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan Beta Itawakano di pagi hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang pendengar-pendengar semua di 90,1 FM. Dan semoga hari ini Mbak Sudarno semua semangat karena hari ini hari Senin ya. Kata harus produktif di hari ini. Dan katong sudah di tanggal 5 Oktober 2026. Semoga Mbak Sudarno punya aktivitas di hari ini lancar, bermanfaat. Kemudian juga yang kuliah, yang kerja, yang sekolah juga tetap semangat. Dan seperti biasa di hari Senin ini akan ada donci informasi yang akan kita hadirkan spesial di hari Senin. Seperti biasa akan ada lagu rohani Hindu yang akan menghiasi kata ruang dengar sampai jam 6 nanti. Jadi perba saudara dong yang ada stay tune, jangan kemana-mana, jangan di stasiun, tetap di Pro4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Apa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Alamku indah, alamku sejuk, berpacu terus dalam hari-hari yang membawakan sesuatu hal yang bernilai dalam hidupmu. Karena bila hidup yang paling sempurna adalah hidup menurut aturan-aturan atau nilai yang sudah diwariskan sejak dahulu kala. Jangan tinggalkan, tapi selamatkan apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan ketika Katong akan berperang di pantai, ketika Katong akan bertempur di tanah pendaratan, ketika Katong bertempur di padang-padang dan di jalanan, ketika bertempur di perbukitan, tidak ada kata menyerah. Pikirkanlah tentang semua hal dalam hidupmu.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam ketungku hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat ketung terluka atau tertindas. Bersyukurlah untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis. Tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Basudara, semua orang pasti punya mimpi parhidup yang lebih baik. Untuk itu, jangan menyerah atas alepung impian. Karena impian membawa Ale ke tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, namun kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Tetaplah percaya dan semangat untuk meraih alepung tujuan hidup. Karena ketika Ale memulai dengan percaya dan melangkah dengan keyakinan, maka Ale sing akan pernah kehilangan harapan par meraih alepung mimpi.

Sahabat saudara, dikhianati dan dikecewakan membuat ketorang patah hati. Namun Mbak saudara, ketika saat itu tiba, ketika ketorang merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat ketorang seng mengkhianati dan seng mengecewakan

Perkembangan era milenial sekarang ini membuat sifat dan sikap kita mulai berubah. Kadang kita tidak lagi berbicara dengan baik, tidak lagi bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak lagi menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sering mengabaikan orang lain yang sedang bersama kita dan mulai jarang mengucapkan kata maaf ketika kita bersalah. Serta banyak lagi sifat dan sikap luhur kita telah berubah. Apakah sifat dan sikap hidup saat ini bisa menjadikan kita orang yang sukses? Semua orang ingin menjadi sukses. Akan tetapi ada ribuan alasan membuat kita susah menjadi orang yang sukses. Sifat dan sikap menjadi salah satu alasan sederhananya. Jika kita susah mengubah nasib kita, maka belajarlah mengubah sikap kita dari sekarang. Karena sikap kita mampu mengubah segalanya.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Bakso Daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mbak Saudara Katong masih di 90,1 FM, dan di hari ini juga masih akan ada beragam informasi yang akan kita hadirkan pastinya untuk pendengar semua. Dan ini Katong update informasi yang akhir-akhir ini memang di Kota Ambon, di Maluku pada umumnya ya, khususnya di Kota Ambon juga semakin mengkhawatirkan ya, ini mengenai kondisi udara di sejumlah wilayah di Kota Ambon dalam beberapa hari ini yang diselimuti asap. Nah, kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat nih, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta penderita gangguan pernafasan. Berdasarkan siaran pers stasiun meteorologi kelas 1 Patimura pada 3 Oktober 2026 lalu, asap cukup tebal teramati pada pagi hari ya di Kota Ambon dan sejumlah wilayah Maluku lainnya dengan jarak pandang tercatat kurang lebih 5 km. Nah, BMKG juga mencatat hingga 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Maluku pada tanggal yang sama. Nah, jumlah terbanyak berada di wilayah Buru Selatan, pendengar. Berdasarkan arah angin dan pantauan satelit Himawari 9, sebaran asap yang masuk ke Maluku berasal dari Papua serta berbagai sebagian dari Pulau Buru dan juga Pulau Seram. Sementara itu, berdasarkan informasi kondisi kualitas udara Kota Ambon, berdasarkan parameter PM2,5 yang bersumber dari KLH atau BPLH pada 29 September 2026, rata-rata konsentrasi PM

2,5 di Ambon berada pada kisaran 12,3 hingga 15 km per meter kubik yang masuk kategori sedang atau moderate ya. Nah, kondisi tersebut dapat diterima secara umum namun tetap memiliki resiko kecil bagi sebagian masyarakat yang sensitif terhadap paparan partikulat. Nah, penggunaan masker dianjurkan bagi masyarakat yang sensitif terhadap debu. Nah, BMKG juga memperkirakan potensi asap dengan kategori sedang masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan di sejumlah wilayah Maluku, termasuk di kota Ambon. Jadi untuk pendengar yang mungkin melihat ada indikasi atau mungkin tanda-tanda kebakaran ya, boleh langsung segera lapor. Kemudian juga dianjurkan juga karena kondisi cuaca akhir-akhir ini panas sekali ya, ada hujan tapi tidak terlalu lama dan tidak terlalu sering ya. Jadi mungkin kamu bisa sama-sama jaga keamanan lingkungan ya, untuk seng bakar-bakar dulu. Buka lahan dengan cara bakar-bakar karena angin juga akhir-akhir ini bertiup sangat kencang. Jadi api, kalau misalnya ada api sedikit saja, itu nanti tersebar dengan sangat cepat dan mengakibatkan kebakaran hutan. Jadi untuk pendengar semua, tetap hati-hati, tetap waspada, dan katong sama-sama jaga katong punya lingkungan dan udara di Kota Ambon ini supaya segeralah udara-udara yang berasap ini pergi sudah ya, supaya katong bisa menghirup lagi udara yang lebih segar lagi ya, yang seperti yang dahulu-dahulu ya. Kangen juga udara Kota Ambon yang segar pagi hari, katong sudah disuguhkan dengan asap-asap yang entah dari mana lah ini ya. Oke pendengar, informasi seputar Maluku juga masih akan kami hadirkan. Untuk pendengar yang ada stay tune, jangan kemana-mana, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM. Suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah Kato melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: beta heran kenapa hidup nih akan berjalan seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, kata update informasi lain yang datang dari Dinas Kesehatan Kota Ambon yang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kualitas udara yang dipenuhi asap dengan mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan guna mengantisipasi gangguan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah tingginya kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa pekan terakhir ini. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon, Yakobus Lewier, mengatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kesehatan warga melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Ia mengimbau warga yang mengalami gejala sesak nafas untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Selain memberikan imbauan, Dinkes Kota Ambon saat ini tengah menghitung ketersediaan stok masker dan merencanakan pembagian masker secara gratis kepada pengguna jalanan. Yakobus juga mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji peluang berbagai stok masker, fasilitas kesehatan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap maraknya karhutlah.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Kan Haikal? Pedes. Eh, telan, telan, eh. Telan. Eh, telan, eh.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.